0: Dakanya kakado kakuk panamatar nanti mata diptiria perem warna community kanyi. Karpana nanti mata panjang mana nanti diptiria dengan ka impacted kama tamal kama matar o nanti nan kama daripi kama lirwe. Orang katakan ni media ka nyirkit me perpata teringkit. Orang katakan ka turu nanti cekin panjual nyinyi ye family nyinyi nanti diptiria dengan matar perpata taninyo. Nanti nilai kan nanti mundak nanti pira ikan mamar perkara mata pada kita beri nanti mampi percak beberapa nanti mata ngambe di kanyu nanti nilai kan pada kurki mewani kan the every tango five mata mana kata nanti nanti mata nanti mana tip three apa nak nilai mana kata nanti turu ar klinik kan nanti free kawan ar world piam panam elkwaket kan featuring mampiran the community epin nanti free dan perempuan nanti panam mata panam nanti free anak nanti nanti flu nukun mata ini. Ingat teman nak tapi ingat nanti pernah nampak materi ni kat turu check tamat ar klinik turu.
1: Thrifty Car and Truck Rental is a proud supporter of Tiba Radio.
2: Hi, this is Roy. I'm from Horse Group WA, and you're listening to Tiba Radio. You bet.